ay basimi du wasuf zay aqwal li tidu hiya dwanat kamadisiktu li la tamdu fi jirat as-suri tarazat fi jirat as-sufi tarazat fi jirat.